0: Nemeeta ilikai tungani ni mairasa yu Kake rasa ni nye yote pirisenye
1: Rabush
0: anadadada Rasa ni nye yote nyorate
1: Shewa
2: Kekira ajoka laitoria ni yake
1: Magela

Jai gore dia nagi suma yo laitorian yera do ya gankaya rori yankai ana igira do livi ana begi bora yo kola nampaso kanyore na giro le nampaso igu ajoga yankaya nya tejo nya ore ba da mission nya sidai na ya ge jaho amude ne mutu isuji ndogiti na rasate ana ramida mission sidai unge ko sha kwa mwenda wazimu tankara ke mion onto kiti ni get ni mai kage gore tankara ke ni nyake hallelujah gore tankara ke ni nyake no Allah yoko serian tankara ke ni nyake no Allah yoko ara tankara ke ni nyake no Allah yoko bogo tankara ke ni nyake oh no Allah yoko ishu tankara ke ni nyake no Allah yoko arankarn tankara ke ni nyake no Allah yoko airo nyagi yoda kono le pagin kage trebur di yok tankara ke ni nyake nejoro de lakai tatu was tatu al kerembe lankai chapter number 86 verse 10 nejo gita udiwa laitoriane amura ye kitok ni asimba enke ngasia ala majira ke lojo yake warasi enke suinu kabanto kitinge enke ngasia na rasankai.

0: Mother, see Isaiah 44. Isaiah 44. Kegira joge anka iya kope. Nejo tiyatwa Isaiah 44. Aragarta mongwa nolikere lenye leile. Mchejo Allah itoriani. Elai gwana ni le Israel. Na ninye olagorduloni lenye. Ola itoriani lolo rorani. Nejo ara namole dokoya. Nara olenki timoto. Merai ai nemenani.
1: Amen.
0: Ereja la itoriani ninyen olenyo oledugoya na ninyo olenyo olenkiti moto merai ai nemengai nemeninye merati aki yakobe ti aki ngite runuta na yolo itingela yempolo somba inei yege dienyai

ene saa tano saa sita mbaga na enarishata olaini mwoni raja asholeng kema ya nkai kabisa kajangar na yola sheleng kiteng kendo kena kadoa merabaike ejo enkai to subati terisharake oramatie tengolo ngake asho terisharake na jena na ajoki na one serie.

0: Kabiso singolilo sida yuleng lo jonage eganyor. Singolilo kira bagiyo kila gani tomano guni ni chana kwa ngor boys harumonarenti pa. Yuna ka jore boys harumonarenti pa ndakuwa na ondoka studio ni airogi naga imugi silu silu nage engiresheni. Kage in the meantime kanga ilole kira naga jugente pa na mayana. Madola ajele royo gari sharaka bisa tiage nago tongani ubo intipa na mayana. Watu wawili, moja, mbili, tatu, kanga ilo ligira ya jogi, entipa na mayana. Mwadola ajo liru yoke rishara kabisa, aldaigani ako rato monari, ninjana ako ngurupo sa monari, entipa. Mayan, hello.
1: Hello, Rege.
0: Uwe.
1: Subo uleng.
0: Subo uleng.
1: Kati kikina teme diwa saragi.
0: Ehe.
1: Kati kulende iwa sidai.
0: Ehe.
1: Mamala yeji oldubai.
0: Uhum.
1: Orpaka kaya yole lombat.
0: Ho.
1: Lebuji ada nalo lunga.
0: Ehe.
1: Mungkin beliau kuri ridi ala masih uru ajen ipa tol damas.
0: Asyik ling. Aiyah, nuri ente pun nama Yana. Mayan, hello.
2: Hey.
0: Hey.
2: Mambo.
0: Pua.
2: Kuko pua.
0: Niko pua kabisa.
2: Ya si cukup kajadu kuko pua.
0: Ehe.
2: Eh, ayo ayo nuri kau sedang.
0: Ehe.
2: Kalau bayi bawin.
0: Ehe.
3: Enggang pagi no olah kan itu ini jauh kelalas. Isu benar najis loji Julius. Ali yang kulo pagi na najis kiri. Ini pun nama iya na.
0: Asholing. Maya na sen.
4: Alam aja.
0: Maya ni na.
4: Nasib boleh.
0: Sib boleh.
4: Kaji nana mama dani elarin deh napa. Tawa alam aja boleh deh pasti day. Nongol ni dia nak reuyo.
0: Eh?
4: Kalau ni hampana ya mera. Dengan langkah dari orang kiri ay. Oh, entah mana naji ide dia yang dah ni. Oh, tiungko.
0: Eh?
4: Kalau salah jadi bising.
0: Eh?
4: Yang kayak ni jadi marba.
0: Eh?
4: Entah iyalah ini.
0: Eh?
4: Naja juga, kena deh pasti dah iyalah siapa yang kau kerja ni.
0: Eh?
4: Aja kita juga kita yang dewa nama Yana.
0: Asyik leng.
4: Oh ini Nairobi.
0: Asyik. Mayan, hello.
5: Hello, Nairobi.
0: Hey.
5: Apa?
0: Subuh leng.
5: Eja tu.
0: Kisah dia yang leng.
5: Eh?
0: Eh, kan ngai grey dia.
5: Ma, grey ramai yang tamu nanya ya. Ada masih tak?
0: Eh?
5: Adi yang malu leh lagi. Terbesar.
0: Asyik leng.
5: Iela balai.
0: Ah, iela balai. Hello Mayan.
6: Mayan.
0: Mayan FM. Puasa na.
6: Tada ni lele.
0: Ehe, tiada aku ni entepa na Mayan.
6: Ni dia kira ni.
0: Ehe.
6: Kira ni.
0: Ehe.
6: Kenyal.
0: Ehe.
6: Ususa.
0: Ehe.
6: Mami, dia nak ganjil ni, dia nak ganjil.
0: Ehe.
6: Tiup saya tiup sengkasu.
0: Ho.
6: Masa tu dia nak ganjil mana?
0: Mhm.
6: Ini kalau anda mana ganjil, kalau anda nak heye segi.
0: Mhm.
6: Nampak di sana orang malu di Saudi. Ya, dah ni ada serigala di sini orang
0: macam. Asyik leng.
6: Ayah itu pasti yang kerja.
0: Ayah uye. Kebisa nak kerana juga lain dengan membela mari, mungkin syukurnya naga dari syara nemiado.
7: Maya FM, ipnabo 1.9 abisana ewangan olosho.

0: adoi icon rara enkirikerai olarin enkirai grade 6 ore beye icon neiroki ar metua nanangaki arua olchamba lorpaek enkirai taina ore enkijanai ashu enkayioni olarin tomonoile na kakiti sininye ina kerai amu eron sininye eron nitu etum enkipande kake idipa naake ataa nyo eikonya enaduo kerai enkerai e grade 6 ore te enkerai onkilasini ile na ishindaye etung'uayie ena kijanai ina kerai karibu tolarin aare larin okuni aiko nejia kiriwaka anaa kirisi amu enkiriwai taake elang'are kake neibung enaduo kerai nitoki aar aoru enkishui ninang'aki anaake olchamba lorpaek ning'asi ajo enkai ake omoni amu torrok imbaa naijo nena ashu torrono naaji embaye naijo ena naa teneasa tenkerai kiti nabanji ama tenkerai nabanji kaji taa egira abulaki kusema kweli teneas ena baye tenakata onaaji nyaaka abulu kidogo me neas intabu sapukin neeku anyway marumonoki inkera ang marinyikaki inkera ang amu enijo adol naaji enkayioni naijo ena keeta ake enoshi naji underlying issues imbaa natii tidialo ena kias nataasa idolta na ina doi pegira ake ajoki intoiwuo entinyikaki inkera pekinyikaki inkera pekitumoki doi naake aitinyiku inkera ang metaa ore enyamali pookin naata enkerai netumoki aikuna aja naa keeku ketii sawa peetumoki sininye enkerai atoliki entoiwuoi enye embaye pookin engolikinoto enyamali pookin akeyie nagira enaduo kerai kaja aimaa neeku matinyikaki inkera ang kira intoiwuo amu ore enkerai nalami enkerai naa keronta ake openy niyiolo ajo etabawua sininye enkop netaa kitanyamal mpaka inkera idolta inepu ake enkerai naa keji keeta enkerai stress ning'asi eyie nijo ai kaji itung'ua enkerai nabanji stress enkerai kiti kaji itumie toi stress ketii intokitin kumok oleng naidim aishoo sininye enkerai stress neeku matinyikaki inkera ang mainining'o peyie naa kitumoki atayiolo ajo kanyio egira enkerai aimaa kaa golikinoto eeta enkerai nikitumoki atayiolo enikinko naake tenikisaidia inkera basi olaing'oni agira ang'amu isimui nabayie naa kiyiolou ajo kakwa oitoi aroi arashu kakwa baa ishiakinore peyie eas orpayian peyiolou entomononi enye ajo kenyorri Mayian FM halo
1: wala kumai
0: yeu
1: sile nindila
0: iba pi
1: enedi sawa
0: kaserian tukul
1: kegi mamapiando zindu umedi
0: karibu ole mamapiando
1: yes langa ngasena nyasankai
0: na goli
1: ama gire ga na ko si lar gali ore we ni ra kari ra na la ngo do ni le ko da ni mi sima gela na ko lo no ani ara wa ore na re su gure da bo le no mi ni na ko me ye ko le le ara ni an gare ge gelo na ko mo ma bi ko ba ga o mo no mara ore ga wa jana na ga lo nga ge di ni ni di ko jana ni ko ni ga ra lo nga di ro na wo mi sha me do
0: Ebu iraji lungana?
1: Ebu ni akal lungana juga yang awal ini sih, ya juga lungana ular erba apa tu? Ini saya sih kan. Ini raja yang kita sih lagi ni, ini yang kita sih lagi. Naga mana yang kita yang kai? Aja kita masih yang mana yang kai sudah ni, ni kita mau yang kara, orang biasa dah. Jadi kita sih yang kara, dua manis, lebih lebih ada lungan ini ni.
0: Ni
1: nga ya lo wa na ya ke ngam ngam wa ra ya ke ngam ngam wa la wu le.
0: Ni si
1: papi. Ni me ko na wa ko no ra ko mo ni wa ma ji bang ang ka ka su ya ni he ni ko na lo ni ye du ari no lo wa ya ge ma ge na wa.
0: Ni.
1: Le ni ga na ma ya ke lo wa la ga mo.
0: Abasi, oloni ninguni kipuro hii naake aidip kenda baiki niweji ya mwengu laika ni obishana beye baiki naake saungwan oloni ninguni keti mba kumogo leng amurejo ra biblia itanabishe biblia na tenebo ido hii asuj nena nebo ya asuj enena rejo biblia penyo huorpa yene ndomono nyenye kuresinya ndomono ni nea nyitu orpa yele nye amu tenea kuketi enyo raraniti enkanyit ejina akelele kuru ibe eroni la duru nganak tenebo idolta kage kere na ilmoni karashu mkoito ina irodulu ajo ekinyor ele rungani irolimu tuon ndomono wake indokiri nkumo wele nkage akasidisi irokiri niyako na jorpa yansi ninye uinini nye ndomono nyenye yani pinguru wake duo enkolong nirona ke duo nicho asininye nafasi nijogi tapala maini ningo sirara kerie nyamali yani nirona ke duo ajogi ya iserian igira intelie sida yani amu yola jo ore ndomono ni keri ndo kiri nkumoko leng na astiang na renidol na ajigie olega irungani yani ore beaku kila impanga ke subu inishugu nye teiba na inebu ajo keri bokitoki sawa na kelele bokitoki na gidi mainyana ini kilikuwa norba yene ndomono ni ajo mero shiye ndo kini asira amu kweli miyola ajo kanyo imanisha begia kwa lungani ndomono ni pee irubulu nkera pee igera kena duo kera ni hakikisha ajo kera ye nkemara na duang kera ye nkare keri nkishu sawa yani negu ilage yorpa yana aspo kiro gidi shugunye ni negu nkangu na re-complete na renijade tenijalor gelara lino ashu bedroom nira keri sawa rijaloru sitting keri sawa jikoni keri kila mtu renadua nkeri sawa tengara ginyo tengara giage entomono ni edolta neku keas entomono ni ntokiri nkumo gule teni yuduo shini yolo ajo enereba entomono ni njo siji pang enkolona buti aji nemi nye enkolona bagi ina ina iki ngwari ya wiki na bo niki ngwiki ningyara niki ngwiki ni anadua ngpokin pidol siyera na akidima yu edolta na indim importu wakina romono ni ajogi rabasali tushugu nye ang amunyo kegweli mba na ema kento mono ni ashu kegweli mba na ema ento mono ni neku shomo na ake inoropa yan irugwelu kunyasa ingine ini ningento mono nino shomo ake duon kilikuwa na tia ake kaji kununu maisha dolta ini ningosi ninye ninyanga kido izawadi sa ingine ya giti ya kendo mwono ni ya irase sida nena pokin basi oleni nungo ni maike nuna nkwa nyaka ngapu ya umon kipuwa idipe narishara wana nka yesu mara tenkarni yesu kristo alurute duku ya nkwa nyegi nuna kutenake warie ya kaisha na she nka yesu mara tenkara jimpiri sinu tenkara jiseriani wenye rara menyuniti iramaya nadu yoga ndama pokin na iterura degenya merabaike narishara mere ndo gini gindrasa yogi ye kagere nkara jaya mpiri sinu wenyo rara ino kire jashe na hii arasini nye tenena poke ni dimidu yoke maras tenkolong poke kire jashe nka yeshu mara uramu kira lunganak kenda ruiti runguiru ina abasha tabaligi yoke nka yeshu mara tare nebo yoke tare tu yoke tukuta yoke tonkari timpoke pegirumoki aras ane ni yewye pegirumoki airisheba yi runguito yang toreke ilang poke na itare nebo yok tamayana kilo lungani oni ningiri nkire shenya mayan tekuna san enke warie tare nebo ninje yolo ye ye unorolda ujalenye mputa kia nena yeu anka yeshumara mputa ki ane nkiri rigino rino anka yeshumara na itare nebo yok torbo yore na ke warie cho yumaru nari seriani rabana nindu kia doma kine seriani no kire jashe nare karne yeso na ikiro mono nincho yena she esai basi olani ningoni kai waki enke warie sidai kilumo tenkolong emetaba ikia taisere kajisilu enke warie sidai.